0: FM Anu Paha, FM Anu Hatarai da Jumaata, Net FM.
1: Udah hatai minat visai.
2: Inna pial hatali eta dinum mawasta, hatma dina, kutu dekat.

0: Net FM Kinder Händeva vid Janu.
1: Neti beri unat ne beri nu hurahi neti valu